Masih Warta Radio Jalan Songgolang Ibu Pipati ya. Dan kali ini mungkin di antara Anda sudah preparas ya, ada juga yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya. Kami ucapkan selamat pagi ya, dan hati-hati di jalan untuk Mitra Songgolangit yang saat ini tengah dalam perjalanan ya. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, volume kendaraan juga sudah meninggi ya. Jadi di pukul 5 pagi, jadi setengah 5, jam 5 itu rasanya udah terang benderang itu, enggak patut ngibangkong ya. Jadi jam setengah 5, jam 5 itu udah terang benderang. Jalanan udah mulai rame di lingkungan, jalan lingkungan ya, jalan desa itu juga sudah mulai rame, didominasi ada yang sedang berolahraga ya, berangkat ke pasar, berangkat beraktivitas. Seperti itu ya Mitra Songgolangi. Dan di pukul 7 ini, wah ini udah terang benderang ya. Ini kalau laki tangi kebacot ya. Karena wis wadang banget Mitra Songgolangi ya di luar sana. Dan juga sudah mulai beraktivitas sesuai bidangnya masing-masing ya. Dan kami harap dan himbau ketika berkendara, karena hawanya panas, sumuk ya, ini mudah sekali kemerungsung ya rasanya kalau panas seperti itu. Ini ditingkatkan lagi kewaspadaannya ketika berkendara, harus dengan kepala dingin ya. Jadi suasana boleh panas tapi kita harus tetap dingin ya, harus tetap stay cool Mitra Songgolangit ya. Mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan ya di berbagai wilayah ya. Salah satunya ini kemarin satu orang meninggal dunia dan 4 lain luka-luka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk di ruas tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalan Ngawi pada hari Rabu pagi. Kadit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibda Agus Haryanto mengatakan bahwa 3 truk yang terlibat kecelakaan terdiri dari Isuzu Elf, Isuzu Traga Pickup dan truk engkel Mitsubishi ya. Korban meninggal merupakan penumpang truk, sementara korban luka merupakan 3 pengemudi truk, 1 penumpang yang terlibat dalam kecelakaan. Pihak kepolisian mengatakan kecelakaan bermula saat truk Isuzu Elf nomor polisi

0: N9230UY dikemudikan oleh Deni Agus dengan penumpang Octavian Yuwono melaju dari Surabaya menuju Solo. Sesampainya di searah di depannya ya, terdapat kendaraan Isuzu Traga nomor polisi P8298GL dikemudikan oleh Muhammad Hussein dengan penumpang Ivan Effendi. Tak hanya itu ya, di depan kedua kendaraan itu juga ada truk engkel yang dikemudikan oleh Muhammad Ali dan Muhammad Zainal Arifin ya. Keterangan saksi di lokasi kejadian, pengemudi truk engkel berhenti karena mengalami pecah ban di bagian belakang kiri. Lantaran kurang hati-hatinya ketiga pengemudi kendaraan dan jarak sudah terlalu dekat, akibatlah kecelakaan beruntun. Menurut Ibda Agus, kecelakaan tersebut mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan ya, sementara para korban mengalami luka-luka, ada yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Para korban kemudian dilarikan di Rumah Sakit Islam Atin Husada dan Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan. Pihak kepolisian mengatakan korban tewas bernama Octavian Triyuwono ya, warga Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ya. Octavian merupakan penumpang Isuzu Elf ya, nomor polisi N9230OY yang dikemudikan oleh Deni Agus. Sementara itu, 4 korban luka-luka terdiri dari 3 pengemudi truk dan 1 penumpang. Keempat korban luka saat ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Ngawi tersebut.
1: Radio Songgolangit, Radio Informasi dan Solusi.

Orang yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, ya ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane lho jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Lihat, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
10: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
9: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
10: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
9: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
10: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
9: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Ya, gila Howard Tarayomi terakhir. Juli lebih 41 ya. Ini tengah dalam juga selama sedang semoga baik dan karena. Dan kalau ada bisa ikut kita tentunya di 55 Nusa. Informasi selanjutnya ya, ini dari wilayah Wonogiri. Jadi polisi menangkap seorang pria berinisial S, 44 tahun, warga desa Ngaglik, kecamatan Bulukerto, Wonogiri, terkait dengan penyelundupan BBM bersubsidi ya. Ini S ini ternyata sudah melakukan aksinya selama 4 tahun terakhir. Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hasim mengatakan, jadi pelaku melakukan pembelian BBM menggunakan

0: barcode MyPropol yang di identitas asli kendaraan. Tersangka ini berulang kali melakukan pengisian BBM dengan kendaraan yang sama, namun barcode dan nomor polisinya ini berbeda-beda. Untuk mengantisipasi pembatasan dari Pertamina, pelaku sengaja mencetak lebih dari satu barcode dengan berbagai nomor palsu. Mobil yang digunakan jenis pickup sudah dimodifikasi dengan tangki yang lebih besar. Setelah aksi S terendus polisi, dia ditangkap di rumahnya, Mitra Songgolangit, ya, tanpa perlawanan. Setelah BBM, terpenjual BBM dengan harga Rp12.000 per liter kepada pembeli yang tersangka. Motifnya jelas untuk mendapatkan keuntungan dari selisih Rp2.000 ya, per liternya. Polisi mengamankan satu unit mobil jumlah kotnya, 70 galon air mineral kapasitas 15 liter, handphone, dan 45 jerigen kapasitas 35 liter. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewo mengatakan, melakukan pengisian BBM bersubsidi dan menjualnya masih di kawasan Kecamatan Bulukerto. Ya. Ia mengatakan aksi tersangka ini sangat merugikan masyarakat, ya, sebab BBM bersubsidi yang harusnya bisa diterima merata kepada masyarakat, justru ditimbun dan dijual dengan harga yang lebih tinggi oleh tersangka. Kerugian kurang lebih mencapai Rp60 juta, Mitra Songgolangit, ya. Kini tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang 2001, ya, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat! Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Ya Mitra Songgolangit, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pipit Abdillah dapat menyapa Anda pada program Geraha Warta Pagi edisi siar hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa saja bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Yang minta langsung ulangi, siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang Anda bisa masuk melalui Google, ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita. Selain di Facebook, kita juga ada di Instagram, TikTok, dan juga ada di YouTube. Nah, di sini Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 9. Dan jangan kemana-mana, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ada satu buah lagu dari T2 dengan judul Lelaki Cadangan. Dan selamat mendengarkan.

0: Tonggolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya mitra Songgolangit, masih bersama Pipit di Grahawarta pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah pilihan untuk memastikan pendidikan anak-anak dari keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut. Salah satu pilihan yang ditawarkan adalah mengikuti program sekolah rakyat, meskipun keputusan tersebut nantinya tetap diserahkan kepada masing-masing keluarga. Selain sekolah rakyat, Dinas Sosial Kabupaten Madiun juga tengah menjajaki dudukan dukungan beasiswa melalui Basnas. Bantuan ini ditujukan bagi anak-anak korban yang memilih untuk tetap melanjutkan pendidikan di sekolah mereka saat ini. Dinsos juga akan melakukan penjangkauan dan asesmen untuk mengetahui kondisi sosial serta ekonomi masing-masing keluarga, sehingga bantuan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebelumnya, dua warga Kabupaten Madiun, yakni Taruno Hidayat dan Tehwin Nuryanto, menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalimbu. Keduanya merupakan kakak beradik asal Kecamatan Pare, Kabupaten Madiun. Taruno meninggalkan tiga anak yang masih menempuh pendidikan mulai dari SD, SMA hingga perguruan tinggi. Sementara Tehwin meninggalkan empat anak yang masih bersekolah mulai dari jenjang TK hingga MTS. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap berbagai dukungan yang disiapkan ini bisa membantu anak-anak korban tetap mendapatkan hak pendidikan dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan masa depan mereka. Untuk pilihan sekolah rakyat maupun beasiswa, pemerintah akan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing dari keluarganya. Ya Mitra Songgolangit, semoga dengan adanya upaya dari pemerintah ini dan berbagai pihak bisa membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya dalam memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Karena meskipun sedang menghadapi musibah, menghadapi kehilangan seorang ayah, anak-anak tetap perlu mendapatkan dukungan agar bisa melanjutkan pendidikan mereka dan tentunya bisa meraih cita-citanya. Ya, Mitra Songgolangit, bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa saja bergabung di WhatsApp kami di 0811 3555992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit.

0: ส่งกำลังใจไปดีอ่ะ
1: Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane lu jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care, Songgo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Songgolangit, masih bersama Pipit di Gerawarta Pagi pukul 8:52. Ya, kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Kondisi tempat pemrosesan akhir atau TPA Merican saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload. TPA yang berada di wilayah Merican tersebut diketahui sudah beroperasi kurang lebih selama 20 tahun. Dan volume sampah yang masuk setiap harinya mencapai sekitar 140 ton. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ponorogo. Dalam audiensi bersama DPRD Ponorogo, HMI mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan pembangunan TPA baru sebagai solusi persoalan sampah. Menurut mereka, persoalan sampah perlu ditangani mulai dari hulu sampai hilir, termasuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Pembangunan TPA baru sendiri masih menghadapi kendala perizinan penggunaan kawasan hutan. Rencana pembangunan tersebut juga harus bergeser hingga tahun anggaran 2027. Sementara itu, TPA Merican yang lama masih harus menerima sampah setiap hari, meskipun kondisinya sudah melebihi kapasitas. HMI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kembali pengelolaan sampah melalui bank sampah dan TPS 3R. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa dikurangi dan TPA baru nantinya diharapkan lebih difokuskan untuk menampung sampah residu yang memang sudah tidak bisa diolah kembali. Ya Mitra Songgolangit, persoalan sampah tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Masyarakat juga punya peran penting, salah satunya dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah dari rumah, serta memanfaatkan barang kembali sampah yang sekiranya masih memiliki nilai guna. Dengan pengelolaan dari sumbernya, beban yang masuk ke TPA bisa ditekan dan persoalan sampah tidak terus berulang. Ya Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Pipit Abdillah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Songgolangit.
8: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
6: Radio Songgolangit pukul 9.

0: Mbak-mbak, sampean neng sekolah wis diwarai pelajaran biologi kan?
1: Ya wis ta. Mbak kan SMA ne ya wis ngelontok ta lek masalah biologi?
0: Oh, jajal tak tes lek ngono.
1: Nang.
0: Kucing

0: Ya, masih di Gerah Warta Mitra Sungguh Langit ya. Kali ini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Tadi di pukul 8 ditemani Pipit ya, yang tentunya memberikan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda Mitra Sungguh Langit ya, di pukul 8 tadi ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Kemarin Mitra Sungguh Langit, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita barang bukti berupa uang saat menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kota Madiun kemarin. Upaya paksa tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa hari ini atau kemarin ya, ini petugas penyidik ya melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Dinas Kesehatan Kota Madiun. Selain uang, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain diduga terkait perkara ya. Dan tersebut polisi atau tim penyidik mengamankan barang bukti sejumlah dokumen, beberapa barang bukti elektronik dan juga uang tunai. Sebelum ini KPK sudah terlebih dahulu menggeledah kedudukan dan badan keuangan dan aset daerah Kota Madiun. Barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik juga dilakukan penyitaan ya. KPK memperindik umum dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. Nantinya tersangka akan dicari dan diproses hukum dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Din, kok kayak lagi bingung pawakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
3: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.

0: ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ya, ini sebanyak 4 ruas jalan menjadi sasaran percepatan pengerjaan menjelang akhir tahun anggaran 2026. Jadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPUPKP Ponorogo memilih ruas yang dinilai paling memungkinkan dikerjakan dalam waktu yang tersisa. Langkah tersebut dilakukan adalah adanya tambahan anggaran infrastruktur dan infrastruktur jalan ya sekitar 10 miliar melalui perubahan APBD 2026. Namun proyek yang dinilai berisiko tidak selesai hingga akhir tahun dipastikan tidak akan dipaksakan. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo mengatakan bahwa keterbatasan waktu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pekerjaan. Selain proyek infrastruktur membutuhkan waktu untuk proses persiapan hingga pelaksanaan di lapangan, karena itu tidak semua tambahan pekerjaan bisa langsung dikerjakan meski anggarannya telah disiapkan. Sejumlah ruas jalan kemudian dipilih untuk menjadi prioritas pengerjaan Mitra Songgo Langit ya. Ada 4 ruas yang masuk dalam rencana tersebut, yakni di Jalan Ahmad Yani dari kawasan Jenes ke arah timur, overlay di Jalan Urip Sumoharjo mulai dari Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi, ruas Pasar Pon Jeruk Sing serta Jalan Batoro Katong. Namun pengerjaan di Jalan Batoro Katong diperkirakan tidak bisa dituntaskan seluruhnya pada tahun ini. DPUPKP Ponorogo memperkirakan masih ada bagian jalan yang harus dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dari Ponorogo kita bergeser ke Tulungagung, Mitra Songgolangit ya, yakni nasib naas menimpa Katini, 74 tahun, warga desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Lansia ini ditemukan meninggal dunia usai tersambar kobaran api saat membakar sampah daun jati kering di ladang miliknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis, tubuh korban mengalami luka bakar hingga 80%. Kasiumas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto mengatakan bahwa peristiwa tragis ini pertama kali diketahui warga setempat pada pukul 7:30. Ya. Saksi yang berada di lokasi sempat mendengar teriakan minta tolong sebelum menemukan korban sudah dalam posisi tergeletak. Saksi yang mendengar suara korban langsung mendekatinya. Kobaran tergeletak dengan api yang masih menyala di tubuhnya. Melihat hal tersebut, saksi lalu berusaha mencari pertolongan ke warga lain. Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ya, Mitra Songgo Langit. Pihak keluarga yang menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan otopsi. Jenazah korban kini telah diserahkan pada pihak keluarga untuk langsung dimakamkan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Lil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Hehehe, tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lagi.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfood. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songkeleng 11 Kabar FM bersama saya Sabda Kasyiful yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul. Dan di pagi hari, di si pagi menuju siang ini ya, enggak biasanya soalnya ya kita di pagi karena ada beberapa hal. Ya kita substitusi lah ya sama rekan Yogi ini. Jadi rekan Yogi pagi dan saya ada di siangnya. Dan kabar-kabarin di siang pagi menuju siang ini adalah kalau di Halim Perdana Kusuma sendiri cuacanya terpantau cerah panas ya. Cerah panas tak kunjung hujan-hujan nih, Bro. Kapan hujannya ya? Dan memang di sini ya informasi awal kita akan buka dengan informasi cuaca terlebih dahulu. Adapun di daerah Selaung mengalami cuaca berawan, kemudian di Ngerayun mengalami udara kabur, Bungkal, Sambit mengalami udara kabur, di Sawo mengalami cuaca berawan, di Soko mengalami udara kabur, Pulung mengalami kabut asap, udara kabur, di Melara mengalami udara kabur, kemudian Jetis, Siman juga sama ya, mengalami udara kabur. Kemudian selanjutnya di daerah Balong, Kauman, Badegan mengalami berawan, dan juga di Badegannya udara kabur ya. Selanjutnya di daerah Sampung, Sukerjo, Babadan mengalami cuaca berawan. Kemudian di Ponorogo juga mengalami cuaca berawan ya. Kemudian di Jenangan mengalami udara kabur. Sementara di Ngebel juga mengalami udara kabur. Jambon dan Pudak ya. Lalu Jambonnya di udara kabur dan Pudaknya mengalami cuaca kabut atau asap dengan suhu rata-rata 18 hingga 25. Jadi di Pudak ini ya salah satu yang secara prediksi ya, paling dingin ya. Bener gak sih warga Pudak? Bener dingin gak sih daerah Pudak? Saya jadi pengen ke Pudak karena kalau lihat terus di apa namanya di cuaca ya, cuacanya itu selalu dingin bro. Kayaknya asik dan seru kalau kita camping di sana ya. Kapan-kapan aja ya, Metro Sobat ya. Dan yang sebelum menyampaikan beberapa informasi yang akan kami sampaikan,

Ya, kami himbau kepada seluruh mitra Songgo Langit ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi kepada kami, bisa menghubungi di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgo Langit FM.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu. Ya.

0: 102,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit 102,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Dan informasi kali ini kita berada di informasi olahraga ya, tapi informasi juga. Kalau dibilang nasional, tapi kok internasional? Kenapa? Begitu karena memang akan terjadi ajang balapan

2026, tepatnya di Indonesia, atau lebih identik dengan yang kita kenal di Lombok ya, atau dikenal juga oleh banyak orang namanya adalah Mandalika. Persiapan menuju seri Indonesia disebut Alex berjalan sesuai rencana. Dan ada pun salah satu pembalap yang kemarin juga juara di sempat podium juga di Mandalika, yang ini Alex Marquez, akhirnya dan mengatakan bahwa akan tampil solid di Mandalika ajang tahun ini gitu Mr. Rocket. Kalau sebelumnya di tahun 2022 dan hingga viralnya itu Mbak Rara ya, yang katanya bisa menurunkan hujan karena ia memiliki remote-nya gitu. Persiapan menuju seri Indonesia disebut Alex berjalan sesuai rencana. Pembalap asal Spanyol itu memastikan dirinya dan tim telah berusaha mempersiapkan kondisi terbaik sebelum menghadapi salah satu seri yang menjadi perhatian besar dalam kalender MotoGP. Target tersebut bukan tanpa alasan. Musim lalu, Alex berhasil mengamankan posisi ketiga pada balapan utama MotoGP Indonesia. Hasil itu menjadi modal sekaligus motivasi untuk kembali menunjukkan performa kompetitif di hadapan publik Indonesia. Namun Alex menyadari target podium tidak akan mudah diwujudkan. Sirkuit Mandalika memiliki karakter yang menantang, sementara ia menilai lintasan sepanjang 4,3 km tersebut belum tentu menjadi trek yang paling sesuai dengan karakter motor Gresini Racing. Karena itu Alex memilih tidak terlalu terbebani oleh hasil tahun lalu, fokusnya adalah menumpukan kecepatannya sejak sesi awal dan mampu memaksimalkan setiap kesempatan yang ada sepanjang akhir pekan balapan. Mandalika sendiri bukan sekedar tempat berlangsungnya balapan bagi Alex. Antusiasme penggemar MotoGP di Indonesia membuat atmosfer seri ini memiliki daya tarik tersendiri. Hal tersebut kembali terlihat ketika Alex bersama rekan setimnya, Fermin Aldeguer, menghadiri acara di Jakarta untuk menyapa para penggemar. Keduanya mengikuti acara yang digelar Bolt Racing. Selain berbicara mengenai persiapan menghadapi MotoGP Indonesia, Alex juga meluangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan penggemar melalui sesi foto bersama dan tanda tangan. Setelah agenda di Jakarta, fokus Alex sepenuhnya beralih ke Mandalika dengan persiapan yang disebutnya berjalan lancar. Ia kini memburu kecepatan dan hasil terbaik untuk kembali mengakhiri balapan di podium. Jika mampu mengulang pencapaian musim lalu, Alex tentu kembali menjadi salah satu pembalap yang mendapat sorotan besar di Mandalika. Namun ia harus lebih dulu menaklukkan tantangan lintasan dan persaingan ketat di kelas utama MotoGP. Songgolangi. Ya Mitra Songgolangi, kalau kita melihat antusiasme para penonton di MotoGP, memang MotoGP ini adalah salah satu olahraga yang sangat asik untuk ditonton ya Mitra Songgolangi. Karena kalau kita lihat dari sepak terjangnya, dulu pernah berada di Trans 7 ya. Trans 7 memiliki hak siar dan memang asik sekali melihat zamannya ya. Overtaking, overlap, dan lain sebagainya. Duel yang sangat sengit pada zaman itu antara Marc Marquez dan juga Valentino Rossi ya. Di situ juga ada yang hebat juga Miller Songlet, selain kedua itu yakni Jorge Lorenzo, kemudian Dovizioso, dan hingga kini masih ada gitu ya, masih mengikuti kompetisi ajang balapan tersebut. Ya, tapi memang Alex Marquez ini memiliki pencapaian di podium hal tersebut, tapi sebaliknya dengan Marc Marquez ya, selaku salah satu saudaranya ya. Marc Marquez dua kali dalam turnamen yang terjadi di Mandalika tidak pernah mencetak finish atau podium ya di Mandalika. Jadi selalu ada crash, selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Karena
Salah satu crash yang cukup parah membuatnya cedera panjang, yakni di podium Mandalika. Dan apakah ya Marc Marquez bisa meraih atau menyabet podium kembali seperti yang sudah dilakukannya di Jepang kemarin? Selanjutnya kita akan tengok besok di tanggal 11 Oktober ya. Bisa kalian lihat melalui live stream dan lain sebagainya. Mungkin itu tentang informasi olahraga dan kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songkulakit FM.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya meeting deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Kembali lagi di Radio Songkrang Sebelas Bulan, kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Dan kali ini ada informasi gak baru juga ya, tapi udah terjadi beberapa waktu. Dan saya akan menginformasikan lagi, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pembebasan pajak daerah 226 diadakan oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa ya. Kegiatan tersebut terjadi sejak 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026. Tunggu apa lagi? Ayo warga Jatim manfaatkan segera.

0: Jika mitra suku legit merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Pol-Dan-B. Pol-Dan-B formula cepat teredakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pol-Dan-B, Pol-Pol-Pol. Pol-Dan-B, produksi PT Sun B Pharma.
1: Songgolangi. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
7: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, masa toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Tata dapat menyapa Anda pada program Grahawarta edisi Kamis 8 Oktober 2026 hingga nanti tuntas pukul 12. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca atau peristiwa bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada satu buah lagu dari Feby Putri, Runtuh with Vista Bersari. Selamat mendengarkan.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
7: Nah, di teras senja aja. Pusat Bistet di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
6: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
7: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
6: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
7: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
6: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Mbak ia singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Info.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wiki nyapa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wiki.
3: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquavipa 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquavipa yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquavipa sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquavipa hadir lagi. Ayo buruan beli Aquavipa kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquavipa diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquavipa air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani hari. Senang sekali saya Rivi bisa kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta Siang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi terkini dan ter-up to date, tentunya untuk menambah wawasan dan informasi Anda. Buat Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun kejadian yang ada di sekitar Anda, boleh banget bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-3555-992. Dan buat Anda yang sedang berada di luar dan ingin tetap mendengarkan siaran Radio Songgolangit, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming. Tinggal buka Google dan ketik aja streaming Radio Songgolangit. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Radio Songgolangit. Selain Facebook, kami juga hadir di Instagram maupun TikTok. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dan berbagai konten menarik dari Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, saya Rivi akan menemani Anda di ruang dengar sampai pukul 1 siang nanti. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini,

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.30 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 09.30 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan ter

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener. Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Ponorogo tetap akan digelar meski pemerintah Kabupaten Ponorogo tengah melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah kegiatan keagamaan tetap disiapkan dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda. PLT Bupati Ponorogo Listia Rita mengatakan efisiensi anggaran tidak mengurangi semangat pemerintah daerah dalam memperingati Hari Santri. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Beberapa agenda yang disiapkan antaranya adalah Lomba Tilawah Al-Quran, Festival Hadroh, Lomba Da'i Cilik, serta Hotmail Al-Quran serentak di seluruh Ponorogo. Rangkaian kegiatan juga akan dilanjutkan dengan Apel Hari Santri dan Pawai Obor Santri. Tradisi mengenakan pakaian ala santri selama sepekan juga tetap dipertahankan. Sementara bagi ASN non-muslim, pakaian yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan busana yang sopan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Geraha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Polisi menangkap NR berumur 67 tahun warga Ponorogo yang diduga mencuri uang dari kotak amal masjid Al-Mustaqim Desa Campurjo Kecamatan Sambit. NR ditangkap kurang dari 24 jam setelah beraksi pada Minggu 4 Oktober 2026 dini hari. Sebelum mencuri, NR berpura-pura hendak melaksanakan sholat untuk memastikan kondisi masjid masih sepi. Ia datang menggunakan sepeda pancal dengan mengenakan songkok dan sarung. Setelah melihat situasi aman, NR menuju kotak amal yang berada di teras masjid. Ia menggunakan lidi sepanjang sekitar 50 cm yang ujungnya diberi lem untuk mengambil uang dari dalam kotak amal. Dengan cara tersebut, NR berhasil mengambil sekitar 50 ribu karena merasa uang yang didapat masih kurang. NR kemudian mencoba mencongkel kotak amal, namun upayanya gagal. Aksinya diketahui polisi setelah rekaman CCTV masjid diperiksa. NR akhirnya ditangkap pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di wilayah Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit. Polisi turut mengamankan sepeda pancal, lidi berlem gunting, 10 buah kunci, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akibat kejadian tersebut, kerugian diperkirakan mencapai Rp250.000, termasuk dengan kerusakan kotak amal. Pihak takmir masjid saat ini masih mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Masyarakat, khususnya pengurus masjid, diimbau untuk meningkatkan keamanan kotak amal dan lingkungan masjid, salah satunya dengan memasang CCTV serta memastikan kotak amal dalam kondisi terkunci. Warga juga diminta tetap waspada terhadap orang yang mencurigakan dan segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan hal yang tidak wajar.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
3: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Arifi di Graha Warta Siang. Informasi kali ini kita geser ke Pacitan. Kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di Kabupaten Pacitan juga memunculkan potensi bencana lain. Terutama saat memasuki musim penghujan, rekahan tanah yang muncul di kawasan perbukitan dan tebing dikhawatirkan meningkatkan resiko longsor. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBPD Pacitan, Yagus Triarso, mengatakan kemarau panjang membuat tanah menjadi kering sehingga retakan yang sudah ada bisa semakin melebar dan memanjang. Saat hujan turun, air dapat masuk melalui rekahan tersebut dan membuat kondisi tanah menjadi lebih labil. Hal ini bisa meningkatkan potensi longsor terutama di wilayah perbukitan dan sekitar pemukiman. Untuk mengantisipasinya, warga di daerah rawan diminta segera menutup retakan tanah yang dinilai membahayakan, terutama yang berada di dekat rumah. Selain itu, masyarakat juga diminta membersihkan saluran air, sungai kecil, serta area di sekitar tebing dan lahan. Saluran air perlu dipastikan tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. BPBD Pacitan berharap awal musim penghujan tidak langsung disertai hujan deras. Hujan yang turun secara bertahap diharapkan dapat mengurangi resiko tanah menjadi tidak stabil dan memicu longsor. Warga yang tinggal di daerah perbukitan dan wilayah rawan longsor diimbau untuk lebih waspada saat memasuki musim penghujan. Segera tutup retakan tanah di sekitar rumah dan bersihkan saluran air agar tidak tersumbat. Jika retakan semakin lebar atau muncul tanda-tanda pergerakan tanah, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada pihak berwenang. Ya, Fitra Songgolangi, tak terasa perjumpaan siang hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menemani setiap informasi dan cerita yang kami hadirkan. Saya Arifia Ramadhani pamit, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu berikan yang terbaik untuk hari ini. Tetap di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: potmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
0: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang ibu ngerti?
0: Ya ngerti lah.
1: Nekno ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to bu, sering-sering mau coba ane bapak.
2: Mbak iya sing fu senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Adhan dapat menyapa Anda kembali pada program Graha Warta edisi Kamis 8 Oktober 2026 hingga nanti tuntas pukul 2. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada sebuah lagu dari Keisha Lefronka. Selamat mendengarkan.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, kembali lagi 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, harga sembako di Jawa Timur Kamis 8 Oktober 2026 kembali berfluktuasi. Daging sapi, minyak goreng kemasan premium dan sederhana serta gas LPG 3 kg mengalami kenaikan. Sementara daging ayam kampung, telur ayam ras dan kampung serta cabai keriting dan rawit justru turun. Cabai besar tercatat naik tipis. Perubahan ini menunjukkan pentingnya masyarakat terus memantau harga harian agar pengeluaran rumah tetangga tetap terkendali di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Fluktuasi harga sembako dipengaruhi banyak faktor, mulai dari permintaan dan pasokan, cuaca ekstrim, kebijakan impor, biaya produksi hingga inflasi dan distribusi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga memperburuk situasi, karena itu pengawasan harga dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Axis Digital?
0: Axis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Axis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Axis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, masih di 99,2 Radio Songgo Langit Kebanggaan Ponorogo. Ya, tadi ada berita tentang sembako ya. Kali ini kita beralih tentang MBG ya. Baik, Mitra Songgo Langit, sebanyak 44 siswa SMPN 1 Mojo Anyar Mojokerto mengalami sakit perut, pusing, mual, muntah hingga diare diduga akibat memakan dari makanan bergizi gratis atau MBG. Dari jumlah itu, 16 siswa sempat dirawat di Puskesmas Gayaman. Satu siswa dirujuk ke RS Gatol, sementara sisanya ditangani di sekolah. Update terbaru, tinggal 2 siswi yang masih menjalani rawat inap. Para orang tua mengaku panik dan khawatir, bahkan sebagian menilai lebih aman anak membawa bekal sendiri daripada menerima MBG. Dinas Kesehatan Mojokerto masih menyelidiki penyebab pasti, namun sate ayam dalam paket MBG disebut beraroma tak sedap dan terasa asam. MBG untuk SMPN 1 Mojoanyar dipasok oleh SPBG Jabun Mojoanyar yang setiap hari menyalurkan ribuan porsi ke 15 sekolah. Orang tua berharap pihak sekolah lebih teliti, bahkan mencicipi makanan sebelum dibagikan, agar kasus serupa tidak terulang dan program tetap berjalan dengan lebih hati-hati.

Ya, bagi Mitra Songgo Langit, dimanapun Anda berada ya, semoga kasus serupa tidak terjadi di kawasan atau di daerah Mitra Songgo Langit, dimanapun Anda berada ya. Harapannya ini pemerintah semakin ketat ya, atau teliti dalam memberi kebijakan terhadap SPPG ya ini. Karena ini tidak satu atau dua daerah, ini hampir seluruh Indonesia ya ini. Gara-gara MBG ya ini. Ya, diharapkan semoga kasus ini cukup sampai sini dan kemudian hari tidak terjadi lagi untuk menuju Indonesia emas. Ya Mitra Songgolangit, jangan kemana-mana, masih ada sebuah informasi lagi, tetap di 99,2 FM, Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Mitra Songgulangin sekarang sedang flu. Ya, kalau kena flu, gejala hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa bekerja ya? Rezeki jadi mampet juga kan ya? Segera minum obat flu dari Sana Flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sana Flu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sana Flu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sana Flu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sana Flu. Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sana Flu juga. Sana Flu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk sehingga pendengar bisa tetap kerja. Rezeki tetap lancar. Ya, jadi Mitra Songgulangit tidak usah ragu-ragu. Ya, karena ada Sana Flu untuk mengatasi gejala flu Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Hehehe, tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana, cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget, mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, Parpat.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Songo Songo Boko Kali FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih, mitra kene sang langit asih wonten kiaran Suara Jawa Radio Sanggelangit FM. Lan ing dinten menika ing tabuh sekawan welas langkung kalih dasa 8 menit wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ngawi. Inggih menika krisis banyu resik akibat mangsa ketiga ing Kabupaten Ngawi ngantos wiwitan wulan Oktober menika dereng reda. Sawu menika wonten sekawan ewu 303 jiwa saking 1,84 kepala keluarga ingkang kesebar ing kalih dasa 8 dusun lan kalih dasa setunggal desa ing 7 kecamatan tasih terdampak kekeringan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi inggih menika Partoyo ngandharaken bila kahanan menika tasih dados kawigatosan amargi sumber banyu warga kathah ingkang wiwit nyusut. BPBD Ngawi ugi nyebataken bilih jumlah wilayah ingkang terdampak tasih saged tambah menawi mangsa garing punika berlangsung langkung dangu. Lan kagem biyantu warga, BPBD sampun nyaluraken 200 tangki banyu resik dhateng wilayah terdampak. Kanti total kirang langkung 1,2 juta liter banyu. Bantuan menika dipunlajengaken kagem nyukupi kebutuhan dasar masyarakat. Salaminipun sumber banyu ing wilayah terdampak dereng wangsul normal. Mangsa garing ingkang tasih berlangsung dadosaken kesediaan banyu kedah langkung dipun katasaken. Cuaca panas ugi saged nyiptakaken penguapan lan dadosaken sumber-sumber banyu saya nyusut. Amargi menika masyarakat dipunimbau supados ginakaken banyu resik kanthi wicaksana lan efisien serta mboten boros supados kesediaan banyu saged tetep kajagi nalika kahanan kekeringan tasih berlangsung. Injih, mitra kanthi sang langit, krisis banyu resik ing Ngawi menika dados pengeling bilih kekeringan mboten namung gegayutan kaliyan sumber banyu nanging ugi langsung nyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan distribusi banyu saking BPBD mesti saged migunani nanging upaya jangka panjang ugi kedah dipun katasaken. Utamane kagem jagi kesediaan sumber banyu. Lan mugi masyarakat saged ngirit banyu, lan pemerintah terus nyiapaken langkah antisipasi supados dampak kekeringan boten saya menyebar.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Din, kok koyak lagi bingung bawakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yoning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
0: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.

0: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedasa nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
6: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
6: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
6: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sosok Bapak Kali FM Radio Sunggulangit Informasi dan Solusi Kebanggaanipun Ponorogo. Injih mitra kanca Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa Radio Sunggulangit FM. Lan ing tabuh gangsal welas langkung gangsal menit wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Inggih menika puluhan banner lan spanduk ingkang dipunpasang sembarangan ing sawetawis ruas dalan ing Kabupaten Ponorogo dipun tertibaken petugas. Satpol PP lan Damkar Ponorogo nyopot kira langkung 50 reklame liar dinten Rebo 7 Oktober 2016. Sawetawis banner dipun pasang kanthi cara dipuniket ing wit pinggir dalan dene sanesipun dereng ngantongi izin. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP lan Damkar Ponorogo inggih menika Hendra Asmara Putra inggih ngadaraken bilih mayoritas banner ingkang dipun tertibaken ukurane alit. Materi ini pun maneka warna, wiwit promosi usaha, sponsor, ngantos pengumuman kegiatan pengajian, ingkang sampun rampung. Penertiban menika kawiwitan saking laporan wonten banner ingkang copot, amargi kebawa angin ing perempatan Tonatan. Petugas lajeng ngelajengaken penyisiran dateng sawitawis ruas dalan, kalabet kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Banner ingkang sampun kadaluarsa rusak utawi dipunpasang boten sesuai aturan langsung dipun copot. Pelanggaran ingkang dipunpanggihaken boten namung babagan perizinan nanging ugi babagan lokasi pemasangan.

0: Pan pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Buka bentino Senin, Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 08123000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.

Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Din, kok kayak lagi bingung pawakmu?
3: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
2: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
3: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
2: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
3: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
4: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko 1 jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Congo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Injih mitra kene sesanggalita sing wonten kiaran Suara Jawa Radio Songgolangit FM lan iki wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Pacitan. Cabai rawit niki mboten kedah ngentosi abrit kagem pikantuk padi. Para petani ing Dusun Salamrejo Kecamatan Kebonagung milih manen cabai nalika tasih ijo amargi reginipun ing tingkat petani saged ngentos kirang langkung 2.000 saben kilogram. Cara menika ugi ndadosaken petani saged langkung asring nindakaken panen amargi cabai rawit ijo saged dipun petik ngantos kaping 3 saben wulan. Salah satunggaling petani inggih menika Sumiratin ngandharaken bilih maneh cabai nalika tasih ijo dipun anggap langkung nguntungaken. Saliyane reginipun cukup sae, frekuensi panen ugi langkung kathah tinimbang menawi ngentosi cabai ngantos abrit. Sumiratin nandur kirang langkung 2.000 wit cabai lan saben sepisan saged pikantuk kirang langkung 1 kuintal. Ngantos menika tanduranipun sampun dipun panen kaping 10. Sanajan asil panen cukup nyenengaken ing tengah mangsa ketiga, budidaya cabai tasih ngadepi sawetawis kendala. Salah satunggalipun serangan lalat woh ingkang ndadosaken sawetawis cabai gogrok saderengipun saged dipun panen. Nanging miturut petani sanesipun inggih menika Fatimah, gangguan hama menika dereng maringi pengaruh ingkang ageng tumrap asil produksi kanthi umum. Malah asil panen mangsa menika dipun anggap langkung sae tinimbang mangsa saderengipun. Injih, mitra kasih songgelangi strategi petani panen cabai nalika tasih ijo menika dados bukti pilih petani saged adaptasi kalian kahanan pasar lan ngupadi cara supados asil tetanen iki tetep maringi keuntungan. Regi cabai ingkang cukup sae mesti dados kabar nyenengaken kagem petani. Nanging gangguan hama lan kahanan mangsa ketika tetep kedah dipun waspadai. Lan mugi asil panen tetep sae, reginipun stabil lan para petani saged pikantuk penghasilan ingkang langkung cukupi. Injih mitra organisasi Sang Langit pawartos menika ugi mugasi perjumpaan kita ing program Grah Suara Jawa edisi Kamis 8 Oktober 2016. Lan kula akhiri biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
4: Terus-terus, menunya apa?
5: Banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: manera tan perfecta porque porque la cara de la
1: dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit, informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: dateng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi, ngantos, kali atau seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Tak lama, bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informasi.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Lonjakan harga cabai rawit merah di Kabupaten Pacitan kini mendekati angka Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya yang harga berkisar Rp40.000. Kenaikan tajam komoditas pangan esensial ini memicu peningkatan pengeluaran rumah tangga dan dikeluhkan warga karena berdampak langsung pada kebutuhan memasak sehari-hari. Menanggapi gejolak tersebut, pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja menyiapkan agenda operasi pasar bahan pokok di berbagai kecamatan. Langkah intervensi ini diambil guna menjaga ketersediaan stok sekaligus mengendalikan lonjakan harga di tingkat pedagang pasar tradisional. Selain menggelar operasi pasar, pemerintah daerah juga menggandeng sejumlah pemasok dari luar wilayah seperti Magetan, Karanganyar, Madiun, dan Tulungagung untuk menambah pasokan. Upaya penambahan suplai ini diharapkan mampu mencegah potensi kelangkaan dan menstabilkan kembali harga cabai di pasaran lokal.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
6: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. So.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih di Pawitan Dirogo Radio Songgolangit. Kali ini informasi hadir dari Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 252 dari 307 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur telah rampung dibangun dan kini menunggu proses verifikasi serta validasi lapangan sebelum diserah terimakan untuk operasional. Dandim 0802 / Ponorogo Letnan Kolonel Arfaruk Saputra Rabu mengatakan pembangunan KDKMP masih menyisakan 50 desa kelurahan karena terkendala ketersediaan lahan. Menurutnya, pembangunan 55 KDMP tersebut akan segera dilanjutkan setelah pemerintah desa atau kelurahan bersama pemerintah daerah menyiapkan lahan. Sementara itu, 252 KDMP yang pembangunannya telah selesai belum memasuki tahap operasional karena masih menjalani proses verifikasi dan validasi lapangan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sebelum bangunan diserah terimakan dan digunakan untuk mendukung kegiatan KDKMP di masing-masing desa dan kelurahan. Farauk menambahkan, dari sisi pengelola, kebutuhan manajer KDKMP telah disiapkan. Para manajer telah ditetapkan dan mulai masuk ke operasi masing-masing sejak 1 Oktober 2026. Dengan rampungnya sebagian besar pembangunan fisik dan ketersediaannya pengelola, proses verifikasi dan validasi menjadi tahapan penting sebelum KDKMP di 252 desa dan kelurahan tersebut mulai menjalankan kegiatan operasional. Informasi selanjutnya hadir dari Kabupaten Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memastikan bahwa akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mudah bagi seluruh warga setempat dapat terpenuhi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ia menegaskan semua warga harus menjadi prioritas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan terkait urusan administrasi BPJS Kesehatan tidak boleh menjadi alasan pasien tidak tertangani. Yang menjadi komitmen Pemkot Madiun dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemkot Madiun selama ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemkot Madiun membayar sekitar 32 miliar rupiah setiap tahun untuk premi jaminan kesehatan tersebut dalam upaya mewujudkan universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta. Sesuai data, terdapat sekitar 16.000 lebih warga Kota Madiun yang status kepesertaan JKN-nya tercatat tidak aktif selama ini. Baik yang dibiayai pemerintah karena pemutakhiran data Kemensos, mandiri maupun yang dibiayai perusahaan tempat bekerja dengan alasan tertentu. Pemkot Madiun selanjutnya akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk program jaminan kesehatan. Pemerintah berharap perluasan kepesertaan dan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dapat memastikan masyarakat Kota Madiun memperoleh akses layanan kesehatan secara mudah dan optimal.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
7: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukane kan nganti jam 09.00 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati. Maroke,
8: Mebel Hasil Sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel Hasil Sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel Hasil Sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel Hasil Sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
7: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Sungulangit pukul 17.
9: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya, awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah, karena sebab-sebab yang bukan syar'i, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, gitu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu, ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti, ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya, minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa. Dipilih dunia, tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut laturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Ya kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir, dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar.
6: Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh. Lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladhi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu 'idan, ya, id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya Anda kalau Anda gak punya harta bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu, dan antara rezeki wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan, ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar, rezeki ini pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dariset inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke. Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir, ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap, ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini, ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti, begitu cara berpikirnya. Supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, bang. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Itu kan? Berumah tangga juga terukur. Gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan? Sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, keibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram tapi terjebak pada yang haram, terima sogokan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
2: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukane kan nganti jam 09.00 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi Ponorogo. Songgolangit. Jadi pagi hari ini jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 5992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM. Dan tentunya siaran kami bisa didengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box ya, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada ya, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini mitra Songgolangit di pukul 6 lebih 19 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan

0: arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat. Dan mungkin di antara Anda saat ini ada yang sedang memasak, mungkin ya beraktivitas di rumah, ada yang bersih-bersih rumah ya, bersih-bersih kendaraan. Ada yang dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi ya. Selamat pagi. Semoga di hari ini Jumat 9 Oktober 2026 adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Gak terasa di Oktober ini kita sudah masuk ke hari 9 ya. Di Oktober ada 31 hari, ada bulan hari yang panjang sekali ya di bulan Oktober ini. Jadi yang jadi permasalahan, yang jadi perbincangan ini terkait dengan cuaca ya Mitra Song Langit, karena begitu kering, begitu panas. Kalau siang di atas jam 11 itu waduh rasanya kalau keluar rumah manyos ya Mitra Song Langit ya. Jadi banyak juga di wilayah-wilayah ini sudah mulai mengalami kekeringan. Nah tentunya kita lebih bijak dalam mengelola air ya. Kalau sumurnya udah mulai kekurangan air ya, sudah mulai dipantau, sudah mulai agak-agak dasar dari sumur udah mulai kelihatan, mari kita memanage air dengan baik Mitra Song Langit ya. Jangan sampai kita buang-buang air yang gak perlu ya. Jadi yang biasanya mandinya 2 jam, 3 jam, ayo dipangkas lagi ya, agar bisa memanage air dan juga lebih mengulur-ngulur waktu sampai musim penghujan tiba. Yang nampaknya musim penghujan ini agak molor datangnya ya, karena seperti informasi dari BMKG bahwa ada El Nino Mitra Song Langit yang membuat atmosfer ini lebih menipis, pancaran sinar matahari lebih langsung terkena dataran bumi ya, jadi lebih panas dari biasanya dan musim penghujan tiba lebih lambat, bahkan bisa sampai ke November atau Desember ya, masih panjang, masih lama musim hujan ya Mitra Song Langit, walaupun di beberapa wilayah ada yang turun hujan seperti itu ya. Mari kita survive, mari kita beradaptasi dengan situasi yang ada, adanya juga seperti ini ya Mitra Song Langit. Mari kita beradaptasi dengan situasi yang ada sambil kita meraih cita-cita setiap hari yang selalu kita ikrarkan ya di setiap tahunnya. Kita ingat resolusi awal di awal tahun bahwa kita akan berlari kencang, kita akan menjadi pribadi yang berbeda seperti itu ya, yang sesuatu yang kita ikrarkan di awal tahun saat kita melihat kembang api ya di tahun baru. Resolusi-resolusi seperti itu mari kita wujudkan cita-cita di sisa musim atau di sisa tahun 2026 ini. Dan bersama saya Yogi Jaya tuh yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung, kami tunggu di 0811-3555-99.
1: Radio Songgolangit, informasi solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu, Axis Digital Pono

0: Logo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget.
0: Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
0: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
0: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
0: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
5: Mata kamu emang kenapa?
4: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
5: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
5: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
4: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
1: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya mitak deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
7: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
1: Wanginya nyaman ya ya,
6: nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
8: Lebih hemat.